0: Mbasuhuze mbifuriza igitondo cyiza mwe mukanye natwe muri gahunda n'ibiganiro byacu bitandukanye ni saa 12 zirenzeho iminota 5 studio zacu nitwa Asmani Twahirwa mugiye kubana kuri mikoro mu gihe Alain Muganza agiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Prezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasabye abayobozi kubakira ku mateka y'ubutwari bwaranze ingabo zabohoye igihugu zikaba zaritanze zitizigamye ndetse zikagira nubwo zihasiga ubuzima. Ibyo umukuru w'igihugu yabigarutse kuri wa gatatu tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ubwo yakiraga indahiro y'abayobozi mu nzego zitandukanye baherutse guhabwa inshingano. Prezida Kagame yibukije ko nta kibazo na kimwe cyakabaye kinanira abanyarwanda kugikemura kuko amateka u Rwanda rwanyuzemo atemerera umuntu n'umwe kutumva neza aho inshingano ze ziva naho zigarukira.
1: Kenshi iki gihugu aho cyari kigeze mu myaka yacu mu mateka yacu mu myaka y'inyuma iki gihugu aho cyari kigeze hanyuma abarwaniye no kugikiza bakacyubohora sinzi niba abantu benshi batekereza niba kwabagize urwo ruhare bitekerezaga cyangwa batekerezaga igihugu. Iyo baba batekerezaga gusa inyungu zabo naho igihugu cyajyaga kugera na busa. Kandi murabizi ko icyo gihe nta n'inyungu zari zihari, nta bavuga ko abantu barwanira inyungu, nta mushahara, nta kintu cyari kiriho, ahubwo icyo abantu babaga batekereza nuko habaga harimo no gutakaza ubuzima. Wowe umuntu wabona ko

0: Nunca tira.
1: Okenga nguko turabasohoje tubifuriza igitondo cyiza twizere ko mwese abadukurikiye muri abantu beza cyane uwagumugisha Samuel igitondo cyiza kabisa urakoze nitegeka nawe ndagusuhuza Keza Rahma nawe ndagusuhuza cyane muri abantu beza cyane kuri mihanda abantu mwese mudukurikiye muri majaruguru majepfo burasirazuba mburengera bwa ryo hano mu gihe cy'igihe ndetse n'abatwumvira irwota masimbi mwese mureke mbasuze mbabwire nimbifurije igitondo cyiza nje nitwa Ramesh Nkusi aka Papa Kibizu mumeze mute meze mute muhire nawe ndagusuhuje ba Bonfield n'abandi batandukanye kabisa muduhi iyo mitima duhumeke nka hajidisi muduhi mitima duhumeke mu kiganiro zinduka nuko meze turi ku itariki 18 kwezi nuko ya gatandatu 2026 saa moya n'iminota 4 Yes no kom yakubakira ku murongo wa telefone mutubwire uko mwaramutse niba hari nandi makuru mwaramukanye muyaduhe Fabulous ndagusuhuje cyane uri umuntu mwiza Yes Ganza umeze ute nawe igitondo cyiza abandi batandukanye Samuel Bakanguru babwire ati baze kuri mihanda dukomeze ikiganiro zizinduka reka mbakire kuri 0 7 1 7 9 8 Hello Radio TV 10
2: Sinduka bagenda nya njinda nyirira kabisa ubwo ni Isaac Mureyo wanye nyawe bombo shokora
1: Yes Isaac Mureyo
2: no ni ore kanyanyagire mbanze nzindura abantu banje
1: nyanyagire ushwanya guze kabisa twihuta cyane
2: ndasindura Sierra 7 Dubai mutagimana Jean ari hariya imahoko hariya irubavu Alpha Boy ari Uganda bamwita Olivier ari mu ibanda gure Jacques Kaduha
1: Wanyuma ninde
2: Corode Shoki umuntu wese na Messi mu migina na Ramadan Saturday mu munani umuntu wese kunda Isaac Bombosho kora ndamwemera
1: Yeah. Urakoze cyane kandi gire umunsi mwiza Souvenir Smart ndagusuhuje cyane Tuganze Angel ndagusuhuza cyane na uri umuntu mwiza kabisa turabemera cyane ufite Vora ni Samuel Navura kwakira abandi ku murongo wa telefone dukomeze Yes hello Radio TV 10
3: Hello Radio TV 10
1: Bugacye neza turavugana nande
3: Meze.
1: Ndao ndashima Imana. Mwibanda gure meze mute.
3: Ewana mwibanda gure kabisa turashima Imana ibintu na mahoro kabisa cyane. Meshi.
1: Yego.
3: Uko bisanzwe rero ni Sierra 7 Dubai. Mwibanda gure ndizi twara mutse neza na kaka zuba rwose ka vitamine karahari.
1: Yego.
3: No kabisa nzindura mu bita hagenda ari Nyagatare Isaac Bombo Shokora. Ada mashele kwa redene ya mako kunyondo wa rufabu hira vile mwango na orivire kamuzindure wana kabisa na teke po na ofisho ewa numo nivita zakari kadua tuliko mwizindu kana
1: tazata
3: mwini mudende
1: ok urakoze kandu jire umusi mwiza turakomeza manager Isiaka ya igitondo cyiza good life ndagusuhuje cyane rugwira dan now igitondo cyiza cyane hello oh no Twakirundi dukomeze my friends dukomeze tuhamagare Ibinane ni 2 31 79 18 Hello Radio TV 10
4: Toda kiza kumeshi Papa Kibizu
1: Ego
4: Zinduka
1: cyane
4: Navuga na Saimana Sisha sana mu dugudu wa Gasara mu kare ka Ngororero Urandabona bukeneza n'izuba rashi nta kibazo Kanange nzindure nk'abantu batatu dahera kuri mukuru wanjye Sabade Masa uri Kigali nagira igitondo cyiza.
1: Yego.
4: Ya muri Sale mu Sate nagira igitondo cyiza, aho muremye wera gira igitondo cyiza, bakure neza tagira igitondo cyiza. Imana mwe rere mu murenge wabwira gira igitondo cyiza, mukuru wanjye rere nagira igitondo cyiza, n'abantu bose bakuri cyane dodi so gira igitondo cyiza. Zinduka cyane muyaduhe batara mutabateza amatwi.
1: Okay, urakoze cyane kandi ugire umunsi mwiza. Two Guns Angel tinsuhuriza abashinzwe umutekano bose mu gihugu utimana ije ibaha umugisha urakoze cyane kubasabira uwo mugisha kandi ubagereho bose tutarubanuye twakirundi Hello Radio TV 10
5: Haramutse neza Ramesh Papa Kibizu